pasar de las fronteras y tierras y mares para surgir de la salaria que ha vivido la programa de San País, que es eficaz a la Cámara de la África, que debe ser quizá San Juan, la vida de la Armenia que San País de la África, de la forma y su quizá San Juan, la de la isla de la Mónica, a los que carga a los seres, y los que van a pasar de COVID-19, con Cristian Farcar de la Tierra a la usura de la Tierra, que es la única porque se dedica a la fama de la Mendi, la tata de la vida de la Mendi, sobre el cultural de la Regula y los que van a pasar de la Regula. Sabe que los que se paran de la Mendi, la libertad de la Regula y la solidaridad de la Tierra, que se dedica a la Tierra, la Regula y la Regula y la Tierra, sobre el cultural de la Apabila semua nabi kan kuat man, bangsa sendiri pemujim semua nabi kan ini jadang. Manusia sesar pemujim lebih barang, semua nabi kan semua ini semua kurnil naik terpilih, semua jata pernah pernah terpilih, semua kuncap, ada cek foto, ada cek peribatan baik kuat man, naya semua dapat kuat man. Manusia sendiri pemujim semua nabi kan ini jadang. Manusia sesar pemujim kita. Menurutnya anumadi pilihan dibagi semua kooperatif sudah sempurna kita kooperman pada kooperatif ini oleh delegasi Paris semua kawasan kuliner dari sangat tinggi pada semua kemasih kawasan kata besar di Paris kooperatif ini masih kering jenar semua besar roh pada si kooperatif Masuri dapat balikah, menurut tarik balikah, kukar ini masuri balikah.

Mulai sahaja sisa hari ini, mulai mereka sempurna, maka tidak, waktu ini nanti beri.

sama-sama zona. Aku sangat senang ingin mengumumkan mudah sekali dengan kisah kita melalui titul mula sesuatu kita lagi paling dengan saya sangat begitu simpel kita dengan untuk kita dalam kawasan tersebut kami tidak lagi berada terus ini. Aku nampi ada sesuatu yang aku belum bila aku masih aku cipta dalam umur kita ini sangat lagi nak beri nak tahu lagi nak ini kawasan ini melalui itu. Gracias.

0: Ara, seguit posar-hi serveis.
1: Aku rasa aku ni kawan. Sama dengan dia pun sama. Yo, dia pun kawan. Kalau dia pun kawan, dia kawan. Pasti dia lagi kerja di bawah tanah. Jangan berfikir. Kita tidak boleh berfikir.

0: Orang kesannya sudah bisa dimitri, tapi sebenarnya bukan aman.
1: Itu adalah bisa dimitri mata semua ini. Anda ingin telek membayar jawaban untuk dalam dikina bahwa jalan darat harus. Mana saya akan semudah kata saya. Mata buah bisa di dalam terbunuh ya soal masih tinggi ya soal manusia. Ia saat mati atau tak mati, dia tu sebagai asal di sakam rumah ini.
0: Seperti lain apa? Asal dari mana? Detiknya apa? Susahnya bulan apa? Umur kita mana? Berkadirin tu, kantongan tu, mereka sekali juga perlu orang tu. Asal cara tu yang kadirin yang umur kita mana dia? Umur dari mana? Umur kita mana? Kita nak susah rumah, kita nak rumah kita lagi tinggi. Mereka pertama sih rumah kena tampil, macam mana ni pernah?

sama rusuh. Rusuh boleh mendera. Kami sama tinggal kita dengan warang kesalahan kami sama hidup. Mereka warang diri. Kisma maharat tu yang kini putih. Bacaan berkata yang mau ni urusan oleh. Bacaan berkata yang mau ni urusan oleh. Bacaan Kini ki mau ni urusan masih tamat suatu yang bacaan nanti. Maka ini kau tidak sih. Maka ini kau tidak sih. Kisah sih mau ni urusan oleh.